Autonomia kita tuh fasi kau ya. Bembe tau program mama mana kau hewan ini. Bembe lotto frek lo kau ya. Spare bajon mana tuh American Fresh a new era of. Kau kau mau tuh itu ihen hitam ini. Iyo ya tau ngah cleaning mana tuh iyo. Kau si mau mari kau toa. Bembe lotto frek lo kau ya. Spare bajon itu fakir kau ya. Kau tau ngah hina. Bembe tau pauta for. Iya kelasi kehe kehe. Mau tete wia tuh ya. Iya frame menam lelei. Bembe lotto frek lo kau spare bajon. Onangalo itu baby care, skin sensitive. Itu ngah pauta for. Bembe itu ngah hina for liquid. Iyo ke itu bebe ke awa tenau very. Be awa hoko hamia ke nau kiri. Kau ni mau mau tuh ya. Iya frame menam lelei. Iya kelasi kehe kehe. Be agak ke ngatai awa nangalo. Itu fakir kau ya. Ke itu cleaning liquid. Osi mau mereka toa. Iyo feeling mau be quality lelei. Nam lelei. Motolong ataha. Iya American Fresh Bear. Mo spare bar zone. One side, we have it all. And may a spare bar zone. Me loto nukualofa.

Iyo, beh me MNT World Jeng. Kau tahu talan awak kau yang kau tahu bayi mana tu? Kau faham ni faham mana lagi? Kau tangke bayi, kau lelai tahai yang kau tanah kau embah ngah bayi. Ika kengah tahai ni mukum mukum mau be bayi, mak mau be bayi, be aku fahing fua, kau no fufulu, be mana tahu kau bayi, ke mak mau be iho tangke bayi, he kau mau ngah bayi, aku fih mau iya ke mak mau be. Iyo kau MNT World Jeng mau mai, iya rita ni mahve, rita tah mano melai tah kau iya aku fih mau. Be aku fakat orang ayang eh, aku ika kau tangke bayi be, kau mau mau advokai be mohono fitting yo fakatari, fakatari be mohono fitting i, kau tahu ki ke mak mau be aku bayi, be mohon fakatari delay, ke forum mau be aku tangke bayi, iya time aku toai ayuha, be MNT World Jeng.